0: ia munisipai naru liu a feta makas liu ia mau bisi vila no mau lau no mos ia parte balu ia tu beli kuninian no mos ia inaru ninian postu inaru ninian antu ita hetan suporta mos susi itania donor star fan nebe maka fo apoyu osamentu liu husi internasional be servisu hamutu ko itania excelentissimus katari star protection civil nomos ita halo kes koordinasau ni nivel munisipiu nian ho MSSI hori halo distribusau imediata ba iha familia sira nebe maka afetadu ba inundasau nerasik. Iha ainaru ita kwazi ita kobre umakain hamutuk atus rua nebe maka kompostu husi atus ida horesin iha munisipi postu mabisi suku rua nebe maka kita kobre suku mabisi vila no maulau ninian suku edi nomos iha postu rua seluk nebe maka iha hatu beliko nian suku rua seluk nebe hatu beliko nian nomos suku rua seluk tani iha postu ainaru nian
1: ligo intervensaun plen nian ba iha inundasaun nebe fo inda dauna kontese liba ganemos hetan apoyo husi parte balung maka ikus mai plen halau intervensaun o plen nyaknar duni.
0: Sing iha plan internasional iha fundus rua na bemaka ita uza. Wahingira iha situasaun sira na bemaka sandarau ka gwari ita responde ita hetan donor ka suporta mai usi star panan sawin haudia. Tapi ita mos iha fundus rasik na bemaka plan internasional rasik iha ni fundus mai usi programa sponsorship ka belu na rasik. Wahingira ita halo ita niya responde ba iha situasaun sira hansane ita bazeia ba ita niya osamintu na bemaka iha. Wahingira persija ita tu halo kita bela aloka kira susi fundus lebih mak kita iya. Mabe ida agora darang kita intervensaun ini kita halo iya yunda saune kita hetan supporta maka susi kita niya donor ida star fan.
1: Perguntas barang kita bersama plan nakara kalau intervensaun bersitu saun ruane.
0: Area ba kita niya beneficiary sih lah kita niya area target memang iya. Ilu iya munisipi ainaru. Pocirateni kata plan internasional ini area kobertura ne maka munisipi rua ailiu no ainaru. Antara hari bahaya situasi sirahan sana plan internasional foti kes inisiatif para tuwela hamutung nafatin ho itani komunidadi liliu itani intervensau sirane atau fo responde ba situasau lebih mak difisil tambah yang hira kontes disaster ka yunda sau lebih mak iya afeta makas liba itani inan sira labarik no labarik feto sira lebih mak vulnerable liu tambah ne papel importante de usi plan internasional nia mak atu garanti kata kita ni uan sira liliu itani labarik no labarik feto sira tingki hetan protesau lihat si intervensaun ini ane atau hatu lu kata plan ini existensi atau nafatin supporta familia vulnerable sida lihat ni impacto ne baliu labarik no labarik feto sida.
1: Orsamento hira maka aloka bahia estado emergencia no inundasaun nebe foi na kontese da gamba.
0: Foi na dau kita wangira iha disaster nebe maka kontese wa inundasaun ini ane ita hetan supporta husi star fan no orsamento nebe maka kita aloka bahia munisipi ainaru rihun sia lebih mak kita halo aranja material necessidade sira lebih mak liga liga do hosasan dapur ninian lebih mak kita fahe bae ia umakain hamutuk atu surua lebih mak ia munisipi ainaru
1: emrela sano intervensan plan nian ia munisipi ainaru liga o estado emergencia no inundasaun nebe libane kare ka soru obstakulo ruma liliu hanesa na sesu ba estrada orsamento no recurso selu
0: plan internasional iha ni ekipa nebe maka sempre pronto na fatin iha munisipiu ainaru no mosi ailiu hanisan mosi adili wahira mi hare kata ka kontese disaster ne ami ekipa pronto kera sore responde iha dificuldade balu ni makita so liga ho estradas ne bema ka talaruma dificulta mos transporte atu transporte san sira bai iha fatin ne bema kita persija atu ba mai be ida ne lasai obstaclo bot tamba ita bele maneja no ita bele halo duni distribusaun dane tuir horario nu memak iha no familia husi makain atus rua nu memak ita hetan lista nu memak husi sef suku sira ita halo na distribusaun tuir dane no iha tempu nu memak loron hira nu memak ita tau na iha plano
2: o vintis no rona nain radio komunidade mau bisi mau loko atu kontinuatan mai te barona hamutuk lai musika nu memak kami prepara ona husi de kraken beng honde titlu prevensaun ba covid-19 resensia hanesan tuir mai nei.

0: Turma e acompanha a mensagem do presidente do Conselho Veteranos do Município de Anharu, Júlio da Conceição, Código de Loromessa, Canissan Turma.
1: Hanesan presidente do Conselho Municipal de Anharu, Hau Hakara Capela, Fohanoin, aviso para Maluk Veterano Sirahoto, Katak Imi tende cumprir orientação do Conselho Haruka. Primeiro, Hanesan Itainaru, Sukona Fata, Ema Municipal Seluk Sirau, Itainaru Halaulu Kona Fata. Segundo, tende coopera com a autoridade local Sira, Tamba Dalabara, Kamba Suku Sira, Ema autoridade Sira, Makahusufale, Dem presidente. Fohanu imbaitan veterano sira tamba dal rumah veterano balu ia lorong bot ame kumbida sira atau mai partisipe ia seremoni sira sira lamai haruka sa bandera dal rumah sira lahasai sirnya kopera san ho atur dadu lal ladun dia ahoi dane hanu sam presidente hakara ka bizu ba veterano ho tu katak primeru tengke kolaboro ho itania atur dadu lokal sira CVLD sef suku koreno sira depois toba administrasan sira farda sira ita tengke ia farda duni tambah rasaun makai dana. Kuando ita farda lah iha, emat iha fulla ni tapa bangko. Emat lahatene ita ne veterano ka, si mosan terserai dari ka, si mosan kuit lah ka hensane. Ita kuando iha na farda, sermone sir ita tapa partisipa, mana ita ne emat sira, ita ne autur dari sira ka, emat seluk ne be mai hatene munisipu, pele hatene kata bahwa final emat sir ne makan sane hal mas emat ne veterano. Mas kuando ita lah iha sinal rumah emat nungka hatene dana emat veterano, emat dal rumah emat si hatene de, tam nai ni rai de bote, istruktur helan ne, ami kumanan de helabe emat oh, kemudian terserah kalau mah veteran, mas pula ada emak friend klinisi ni berbarak na emak lahaten. Hununya mak konsel veteran mai naro, huri hasa ini setibi dah huri suku farra bah veteran sih.
0: Ovintes, ini nama kami sahaja musuh presiden di konsel veteranus munisipu mai naro.